Baba wachibwa kusipna Kusipe madongo siko penyo mama Woduga nyola lukure Chengoja kuyugi bende penyo jara Uwino lalukure Yokibire siko penyo Uwino lalukure Mama nyamualo bende siko penyo Sipuko yosime Jara wala lukure Aronyo sipuna mawoi bende go yosime jara Uwino lalukure Aburu shipuna bende sime Jara uwino lalukure Franco sipuna mawoi wadugenyo sipuna